jalo e gabola hantle jalo ke tle ke re fela lena la ditsebiso tsa dikereke bakeng sa letsatsi lena ke ha re bega gutlo hona mona kgotso pulana la tshaba sa thesele jwale ke tsebo go suthela ntebalo mo gosi ka ditaba tsa senyesemane hopola la hlaphohelwa mbakudilona letlokena metsotsong e le shume kamora hora yena ya busupa re hle keng ke dithapotsana ke di ya gele ka mane ka lefapheng la ditaba.

mamiriwa sa masal soto ke audumeri sa hoseng le bitso la ka ke me success ah la pemmo ke adumeri sa hle ke re Jesu Kriste abokwe hobane le hoseng e sale morena ke re Kriste abokwe a phamiswe hobane ho alukeleha e bile ho tshwaneleha hobane re ya bone marena empa ya tshwanang le Jesu ha re somone hobane re ya bone marena empa ya jwalo ka ena ha re somone ha ke tshwara lohle ke ya ho dumedisa mogatuwa wa ka ge ntse re le ka hare ho kgwedi e kgolo ge keteka mosadi wa mo Afrika jwale modimo o entse sebaka ho seng hona hore ke tlo bua le wena sehloho sa ditaba

ke bua le mosadi ya magatheng a hotluhela ke bua le mosadi ya magatheng ya o nyahlatsa ke bua le mosadi ya mosadi ke utlwisisa boemo ba hao mohlomong a se ntho ke fetileng ho yona ke le maborena mohlomong a se ntho ke tsebang jolo ka enka ba mosadi jolo ka wena mara situation ya hao ke a utlwisisa ke na le molaetsa sebakeng sa hao letsatsing la kajeno you shall not die you will rise again mosadi o tlo tsoa bothateng ba hao lebitso la Kreste Jesu le bokwe